sini kenahan kue ini. Nice. Bila kan ini ha? Oh, no. Sabi tau san? Huh? Grabe. Sini na lamang tao ni we. Punya inahan ni kamahal.